0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pya otandikulu nako ngotege

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali hamu.

Palethem, ekuliru mtu wabalijo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wabali tuliriza nukutu kubira mnyuanyi wana woli. Amachago na korualero, yenzo mkuguru kungunu ojikutu usako. Tugiru mkutamula fina pakasas gina kubira mkaga. The inside story nsonga za munda dala. Zitugenda masu nukumante ampuliza tuwe tegeleza wana woli. MTN batule singa bulijia chibuge chikuli chegwanga Kampala. Utusinzira okuyeyiza. Muli chimuno ochitegera. Kali notubaniriza kumwe na abata deko pale FM kule romu ntuwa vlijo tuchimanyi ntije muli abali kumikutu jenja ulo abali muakede zenja ulo abali mubutare abali wakanga muli riza abali maduka gamunga muta deko pale banafa wali mkuli zangaba mutambulota dekedi seti matu ogenda maso nukubante uli riza pale uwebali nyuebali wakoba nafa bazimbi muteka redi yao nemugena maso nukubante muli riza banayi mwebali nyuebali edala abana bapota nga muuliriza bwe mukola amungu ateke baraka mu bwe mukola abatufuna obuterevu ku mikutu emikwani na wala bakozesa data wali watugobera obuterevu ku TikTok mwebale nnyo a TikTok ya Pale FM News ne TikTok yo mukuguru kungunu hunga muli yawo umusinzo kubanti mugoberera muri big nyo abali burwe gwanga ku mukuto gwa YouTube bebera Pale FM News ku YouTube unawunga we muli mutugoberera mwebale nnyo mugamuti abagizi ba America je muli mugama muti abagizi ba Russia abagizi ba Iran abachi agonje muli abajeno Museveni namwe je muli aba Dr. Kebi mwe je muli nchimanyi we namwe muli mwe namu berawo obuzibo bobberawo rusi kuyomba mu nenga tukakasa anti mutuuliza bulunye nyo amwebale nyo mwebale dala bingi ndo betu ino nakulwa lero nemwe mukimanyi nti Irani labika inachaya galo kola na chinene amore gata nsoku wandika Irani bagala kukire wansi basale kebozi Irani basajja bachankara mubagala kusala kebozi za interneti bagala kurumba Amerika maserengeta gagulaya osaga offensive strategy kati yeriko bako yukuba defense nagami tumirani yako yukuba defense mungeri ye mungo mwukweni wali bako ye defense katibaga manti tuagala kurumba kuna fetulie tuagala Amerika muliewe mwenyumanga guwe defendinga Irani bavude ku defense katibaga la kula offensive tutegedenti baga la kuruma Amerika beyond Middle East Amerika chitegede Trump agamanti akagulomoro ya kafuga alangiri dente yukutesa na Irani bibia wede wo agena kurumba oba neda tagena kurumba baine shirachi baleta barulunze out wakurumba Irani chokayo Irani nabi kanga ya galo kurumba elabu uli ranti Irani ya rumbie tewewu nyangena biku ulira walu intekatekezi kulibu atenga za chimpu kumpu Irani ya gala kurumba muko ya gala kuruta andika uli jobe baruta andika kati Irani ya gamantina yeba nuruwachi sibata andika alabi kanga ya ize mbubaba kuba alabi kaya baso mikata ya gala kuba rumba chimafia ebina bitu bitina tukena kupatu bitigera buru nyo ensonga za Dr. Keza best jechi fefe eruzira jari yubataliyo nebida na mingi betulina bitugenda kubantu boli ya ututegera dacheka zilimwenda zimazo kuita kusawa na te enya abwetu bitugenda kubanti tutambula okay.